0: Bueno, bertakuk, entzun dauz, gospela kantaten?
1: Endon klasikuta funga.
0: Klasiko, klasiko, klasikuta. Ze hasiko az, Magali Jacksonen kanta bat ipintxean. Oso politxe bera, A City, Colored Heaven. Tranquil, tranquil.